Diana, ven, cuá, sí, no, cuá.

0: Oi, kurang ke rumah. Turun lu anak. Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kau mah, pareman kampung. Ang kumpulan satu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu Allah kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh repak.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: repak. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wah, nang kecen do puno iku wabai puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Apa, enggak, Pak?
1: Iya kecil yang kuda iku, yang kuda puno. Kuda iku nyu tak. Kui abak mau penuh. Tak kui abak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari penuh. Lari wak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari wak penuh.
0: Hah? Capek? Ayo kodang ya? Hah? Kodang?

0: bantu abah nak kalah boleh pada
1: abah
0: ya celala saso dapat ya wah madang ni hang salam wah jan tahu luah la jan sudah tu jelah tolong murid ada abah aja ya abah
2: ko ba sakit ko ba
1: lambo ya ba
0: lambo kacang mana kurang aja sumpahan dan capek hati nado pasan dan untuk ngabadu ya
1: bolu ba
0: ada kabau duwe ku kabau duwe ku dan sarahan kami ni mudo dan tanah namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini mudo dan di bawah kamba tu yang tolong mengesalik aneka ada kuah suri tanah agih hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong bayar hutang dan dikadai okok dua batang lontong sepiring
2: ada pun ni pak
0: aku tanya dia katik tina tu sudah tua sama Samsul Sul
2: iya pak
0: kambing tu tu kambing tu indah awak lo nana punya tu tujuh tinduin punya tu sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang dan sampai yang cerita di kan kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka tengah dah
2: lain
0: masalah jangan buka
2: iya pak iya pak pak
0: jangan buka kecet deh beko tak tiru nang beko sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajual
2: baru pak
0: jangan ngajual itu pasar nabak asyik nan jaleh na yang
2: dena baru
0: ni tarang adang tanah sebelah jangan ngajual
2: banyak lah pak
0: iya anak ngajual lah anak kan dah ko nak jenuh ko ongkok anak beko ah baru tahu ah
2: pak Ibaat tu, bagal ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
2: Ia mana, mana bapak?

Jack Francis.

0: 不是东西吧？啊，是turunan sana. Apa kaya kalau gua?
1: Namanya gua balap gitu sih ya.
0: Tapi awak timbol yang ini tadi.
1: Ayolah. Tapi nandar situ beliak deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nadari patang, ni patang. Kapal.

Yes, okay, terima kasih. Ya.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua.
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
2: lapan.
0: Lapan. Serius kok?
2: Iya lapan.
0: Lapan. Tambah 8
2: 6 balai
0: 6 balai iya bat tuah ko
2: iya 6 balai
0: 6 balai ini dia 6 balai tambah 6 balai para
2: 6 balai
0: 6 balai tambah 6 balai
2: iya 6 balai
0: 6 balai lu dia
2: iya
0: nggak lo 6 balai helai itu ditambahan nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kita banyak tanya gue siapa yang bocet lagi. Cek.
0: Ah,
2: siapa yang bocet?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Cek tanya tu sama mak bocet rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ah.
2: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mana, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kok nggak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok, dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya. Eh, tadi di sekolah ada ibu Rina nanjak, tu, mah.
2: Ah.
0: Saya tanya kau Ustaz eh. Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
2: Tak tahu tu Cek.
0: Mana tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak Cabiak.
0: Mata Abak Cabiak?
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke berapa itu malam jadi. Ya.
2: Macet.
0: Ada lo cek lain. Ada profesor yang cek mah.
2: Apa baca profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh. Binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak, bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu
0: jenis kelamin ini padusi satu
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Ejo itu.
2: Hmm.
0: Tangau. Tungau.
2: Bapak tungau padusi sedesat.
0: Ya masalah eh. Aki laki nak cok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Iko.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Di mana buset di gigit jo?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Lalu. Iya dia umpik aja mak buset lain.
2: Tapi padu si tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: kopek mau nambil tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: ya Dil. Geser sini Al. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.

Beata.

0: Aldo.
1: Shh. Apa kalau siapa dia?
0: Musuh Maya. Ya. Maya. Info dia. Woi, kau nak apa? Woi, kau ada yang tadi?
2: Tidak,
0: tak. Tak, kau lain. Kau dia
2: orang.
0: Tidak, tak. Yang mana malu dia membantu kado pada orang lain. Wah, makasih.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Sekarang mama tadi muncul dan jadi nggak punya rumah sih, bohong.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang dan 10 ekor tuh, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, dan pancong.
1: Kalau Waang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tun dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang nanti kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Ete kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Ba' itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung den.
2: Tuan dan salah tiang.
1: Mengalak yang tak kalahan.
2: Koang punya kambing, tuan jago kambing Waang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago teh. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Yo ndak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulo ndak emosi deh teh. Kambing Den dipancuangnyo di sepenuh ko ha. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kot tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa ke siko.
0: Kambingnya bisa diri kemari tek. Tapi tanah Den lek mungkin diri kemari tek.
2: Beko kita cari ladang si Pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambingan ke siko. Barai ko nalah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing tek. Tapi siang yang tidak kesakiti. Kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambing sia tek.
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing anda?
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian?
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako?
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sekit yang ko, nyo bali kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamu bali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca gak kalian?
1: Iya kambingnya ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tuh nengak.
1: Aden jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Aneng kalau mak dia. Aden.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakit. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berlebih demi kebahagiaannya. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharian. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik kuhitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan dan baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu?

orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini?

Di barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui
kesolehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi mai. Batu tutup se pintu.
0: Indak. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lapa cik lapuk kau mah. Lapa cik antu aru-aru kau dan saya lihat.
3: Nggak seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
3: Lagi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita cariin piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si ema, ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih den.
0: Kau ndak bagarah dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang dong. Anan kini ndak serupo dulu meminya pitih dewar.
2: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak wak.
4: Jangan ya Tewar.
2: Jadi
4: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Hutang tidak boleh dibayar dengan

0: Mang cek kau lah.
1: Titih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
2: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
2: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
2: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang lai.
0: Eh, mai.
2: Apa jure kau lai?
0: Lai ya dosa mbak kau seketek mai.
2: Kau keluar, piti ini kau pinjam, sambalnya kau minta loh. Banyak banget kan, dari kau, mah.
0: Ayolah. Lah, ya, Mai. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Tekanlah dia, maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, nyoy.
1: Kadang 2.500.000, nyoy, mak.
2: Ondeh, nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000, itu, mah, nyoy. Rugi, ama, itu, mah, nyoy. Ondeh, bahala kakadeng kau lem, nyoy, ya. Kau SMS lainnya lah, si Warto.
1: Amal saya sama SMS.
2: Kau dah nasihat tulisan kau. Tidak lainnya, maka amal ikut nyia. Maka amal cari biti ulang ke nyia. Amal tidak bisa, maka ikut amal. Biti amal nado dah habis.

0: Oi Carmila, besok kau mandi lebih. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandi aku.
2: Kamu yang kau. Iko bapak yo mandi kau kau diharap nak kau. Kalau kami yang harap tu, aji tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kami yang coy.
2: Bapak yo jo. Jangan kau batu jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bakso makan dek kau. Batu lah sepanjang.
0: Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi kerumwe. Bapak yo, bagus deh. Tapi sana.
1: Bapak yo kami yang jo.
0: Baru nak babayu eh. Ikut tujuh kali sunatnya baru nak babayu dulu eh.
1: Tujuh kali?
0: Tujuh kali sunatnya.
1: Dan batinno kau jauh?
0: Eh batinno.
1: Batinno.
0: Batinno tiba sunat. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Ikut padusi macam gue je kan macam ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Oh ada janji jauh. Oh apa lu jauh?
0: Ah kemana?
1: Ah... ada perlu
0: sebab ah yalah
1: lelok deh saya cari lo kambing kayak jauh
0: kok kok kok payah cari lo kok induk kambing nak mah
1: ah yalah jok
0: ya bisa dengan cuan kau lah tak ajak us lek deh tapi kau sana dia muah kau belaki ke rumah kau lelek lah kau cari dan cari ada dan kau woi Carmila dan lakian kau badak dan lakian kau gencu balaki kau le deh. Oh, balik lengah kau. Nak setuju dah. Ui, si Karim, si Karumwi ganteng ni kau mah. Nih. Ini banyak kambian dalam kamar nak kau tu. Banyak kambian dalam besok kau. Ini ketuju kau. Ganteng si Karumwi tu. Anu dia bang.
3: Kadang baru aku.
2: You nak ada encik matuh pada aku dah nak.
0: Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
3: Eh, Jo. Awak nak encik kajo dah, encik kambiang.
0: Oh, dan dia dah sampai bawa.
3: Iya.
0: Tuh, kan

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak kebicaraan Mantil ya. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, Pak. Urang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batuah. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batuah. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengira saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut cacagui, Bang Dejan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jempolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Anggo bonago, mangango muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok. Yun.
0: Nggak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Kok. Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irut. Bencong.
0: Eh, batuk, kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa?
0: Apa dan pakak? Bak pulau ada nagecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, Kodok? Apa, kuah?
2: Ada apa, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... Piunyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kitia! Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mak Pono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawang tagak kaki itu ang
2: tagak, Pak.
0: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den doang. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak bana.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.
4: Pak Asun, jangan asun, jangan asun.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku.

0: datang itu.
1: Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu. Wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris.

air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala as-salatu li miqatiha, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala birrul walidain, birrul walidain, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu. Tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan
mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepada al-jaza'u min jinsil amal.
ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih
Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi, sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku istri.

0: celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta celaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Andu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari dapat, ya, pak.
0: Apa lah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur ada gini, pak. Alun juur, dan dapat jodoh lagi, dong.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawe, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Pak. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka, Yuang. Mincak celaka, Yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang, pak, boleh. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, dia, pak, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemana kemari yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh mama tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo pak itu dan doftinya pak tu pak. Kalau ke pak.
0: Ada apa?
2: Yo pak terima saya lah kadang pak.
0: Iya, iyalah. Lain buat saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca, sedekah pak cula lak lak. Minca, sedekah pak cula lak lak
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar mau colak indah bambu baca cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangun dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kan dia risiko jatuh apa nanan leh.
3: Uyulah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lah ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nan hidup.
3: Oh, dima-dima beliau anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih yang mati nak istilah mak lari di rantau, bah.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku dimati ni pak.
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dari mak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
0: Di bonta.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko dua di istimewa. Pergi palbe.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je deh.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
3: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
0: Dah bisa ambil rumah tiga.
3: Tidak ada kerja lagi. Cuti dia bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia. Penat.

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu kok ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak ada ambuh. Bantu bantu kacegak bantu koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, apa mode itu awak balagu?
1: Itu ya awak, Pak. Lah pandai balagu, Pak. Lekah mungkin nak pulang besok, Pak.
0: Eh, kalau balagu, Pak, caliknya dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Ande-mande. Itu bertambah kepandaian dan...
1: Iya, lah, Pak. Iya, Pak. Tambah kepandaian, Pak.
0: Itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan, Pak. Den, itu dari dulu, Pak. Den, itu sih lagu, Den.
0: Tuh,
1: Den.
0: Atu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ngare pak, akhirnya itu tadi nyelantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu dengan pak deh.
0: Atu,
1: aku lagu dengan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Alah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak nampak tanggung sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku malaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Harumnya pun masih je pak. Ada tahun di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang di sip A nak.
0: Tambah barek. Panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo boleh. Kecawa kalau kabar ansu eh kupu andunjo lo. Ya lah dong candi lo, pasien nan lainnya lai. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su, ku ndak parah nah dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapek kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Masa perkai dia dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia gak gila. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi ada empat lo barang. Suo kau mah. Dan tak separahan tadi bantu dia kau tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Aku lagi gila semua itu. Aku sikap ada ikan.
3: Kak, jangan tahu ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nanti ada di bandar, di lawi, dalam tangan air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bagus di siko menciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapatlah dua kali lain.
0: Alah samo selo jo pacah tadi ayalah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegak kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Benda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Angkat.
0: Dua-dua. Dua-dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu? Alah baca buru itu beri semua papa ya.
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama dulu. Budi kan ambil manusia, Pak. Papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PLG. Juara tali, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah,
0: Pak. Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo tuh, tuh. Pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh. Tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi lah, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo baru salah. WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cakap apa? Meratakan papor tu, jangan ratakan papor tu. Dah kayak papor papal.
2: Papor papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Palingnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
3: Abu.
0: Papor sembarang aja.
2: Aja.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan, sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FB-annya dah ya?
1: Hah?
0: FB-annya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si
0: kau. Lepas aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anak cik deh.
0: Tak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok,
1: sok,
0: kajang-kajang tu dah.
1: Iyo.
0: Babu buaya muncung dah deh.
1: Iyo. Tahu deh ah?
0: Deh ah tu dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Ba ambo deh tu cari tu dah. Bini ambo tu basa lingkuah malai. Iyo panjanglah cari tu sete. Ba ambo deh.
2: Waktu tu ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu
0: terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Nak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkua dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah ke lampu dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je dah.
2: Nak masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maninggal. Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya makan ludahan.
2: Ada yang ludahan. Kemari yang setan.
0: Iya mang ngono ludan.
2: Awas. Cekang.
0: Ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mang ngono ludan.
2: Iku ayo mesti kok jebini tenyo. Hah?
0: Bapak udah apa dulu kali.
2: Seling gua.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang. Mari
0: mang ngono ludan, Pak.
2: Mayang
0: mang ngono ludan, Pak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mau dulu ludan, Pak.

Did you on the make

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri masuk kampung berdata ya?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang Surabaya?
1: Oh iya, emang kenapa?

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Eh, dasar aja gaspal kamu ya.

0: رغم انتم, رغم ان celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amain, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda, kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

الله أكبر.

Okoyoy, goyang.

0: gopek mau nambah tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobilnya.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dan juga laki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apalah berapa umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan kini, pak. Aduh, juh. Dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk, mana?
1: Alah, buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, pak.
0: Tak leh, ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Semua pak, petang tu, pak, liat. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang buah, ya, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekali murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal, banyak kemari yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Di sini mama tu pak pulang tu pak lalu sekolah support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu angker nanti. Terima kasih yang baik.
2: Iyo pak itu dan doktinya pak tu pak kalah pak.
0: Iyo. Ada barang.
2: Yo pak terima salah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas itu saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca, sedaka pak cula, la, la. Minca, sedaka pak cula, la, la,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk nak jalan ke Palu Ambo colak indah bambui, bakai cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya Pak Dado. Bangkit bangkit dia Pak.
3: Indah, indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kau di siko jatuh dalam penanganan leh.
3: Iyalah,
0: lalamu di siko kau.
3: Lai berau orang kenapa?
0: Kau anak kena kecil banyak Pak. Ampek nanti duduk.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek ni duduk ha? 9. Mati kerana muntaber limo. Ketiga. Memang marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau pak.
0: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati pak.
3: Nombor ampek kau di mana kini pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Ndih, mulai dari dari napa?
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mapa nuo lai ko.
0: Di bonta.
3: Undi yulai
0: dengan rakir ko go di timba. Di palbe.
3: Kuliah sinan tu pa.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pa?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Ini. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Yeah. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
0: Dari saya ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cutinya bila tu pak?
0: Cuti sembarang ni dia. Penat.

0: Dek, ajak Dek.
1: Ajak kamu, ajak kan?
0: Iya, Dek. Ajak dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung kerja saya, kan?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat saya?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dok, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah, sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: bantu abah nak kalah boleh pada
1: baru bah
0: ya celala taso dapat ya wah mana ni hang salam wah jangan tahu luah lah jangan tahu jangan tolong ngurin elah bah aja ya bah
2: Koba,
0: sakit
2: koba.
0: Lambo ya, Pak. Lambo kecang kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden ada pasan dan untuk angabadu, ayo.
1: Bolu, Pak.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarehan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya pak.
0: Itu nak punya waktu tu yang.
2: Tidak punya tu pak.
0: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong mana salik aneka. Ada apa? Esure etana. Agi hari kabini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong ang bayi hutang dan dekadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Ada pun ni lepak.
0: Aku tanya dia kata tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nanda punya tu dah. Tujuh tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita cikan kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka buka tengah dah masalah jangan buka buka
2: jangan buka
0: Beko tak tiru tiru dang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba asyik nan jaleh na yang.
2: Dina baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak ada dah. Kau tak ada ngongko anak beko ah bertahu ah.
2: Batu, bakal ada dua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana? Minum bapak.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru, ada beranda ada tuh.
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kau dapat ojek, tumpangan apa cik deh?
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas?
0: Kapurumnas. Kau ke Villa Mandiri dah?
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Bagaimana
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tu itu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cari tu itu, bapak mau deh.
2: Bukan tu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang?
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak nah, sepatu udah ada?
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dong.
0: Lewat jendela enggak?
2: Mungkin. Sudah tuh, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo enggak adanya bahasa lingkuh dong.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mana ludahan?
2: Ada mana ludahan? Kemari ya, setan.
0: Iya, mang ngono dulu dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya, tapi mang ngono dulu dan.
2: Iku ayo meslingkuh jebini ten yo. Hah?
0: Bapak udah ya. Apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mang ngono dulu dan, Wak.
2: Mang
0: ngono dulu dan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang aja. Oh,
0: tapi awal lah, mau dulu ludan wak.
3: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaAllah ta'ala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, "Untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku Bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu hadis yang engkau lupakan. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? aku takutkan engkau, engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, rahima ampo mri'in, rahima ampo, rahima ampo, celaka anak, celaka seseorang, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga, tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak, ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri

0: Ala jam 2 baleh. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Masa kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambu. Bantu kacegak, bantu eh kumah. Biar nak ambu ampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Ay, bantu mau deh itu awak balago.
1: Tu ya awak balago pandai balago pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Ay, kalau balago pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iyo.
0: Andeh mandeh itu bertambah kepandaian dan.
1: Iyo lah bagansu pak. Iyo pak. Tambah pandai nak lepak.
0: Ay, itu lagu siato.
1: Itu nono lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, den tu sila guden
0: tu. Ah, tu pak aku menang lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Dengar lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulak.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di situ. Ah nak. Harus nyebut posisi dia pak. Ada tahun dikasih kan ada sitar mak.
0: Yo.
1: Ada sit B. Itu dia jitu loh. Dan kalau lantang dia sit A nah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya. Pak permisi lo yo. Ya. Lunju boleh. Kecawa kalau kapan suwe kerupuan lunju lo. Yalah dan candik lo. Pasien dan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau nak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila wah. Aku pak dok. Dengan sarah tu dia lagi. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil saja, jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu ya kau tu. Banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ada. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan.
3: Kau ada muda ada awak aja pak. Di siko mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Tu yo ador pak.
0: Kayu alam mulai barang suah. Takut diambo kalau dokter kau dari jauh jali ada orang mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam di tabek bagai baru di siko manciang.
2: Indak pak, mana tahu siko ada kena meh war pak tu dapat lah buat cilai.
0: Alah sama selok jumpa jatah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak cukup juan cegah kau tu. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: ยอดกระชั้นเส้นยอดยอดละโลละเลยsalir dari bari kamu juga
1: lah rekamalah
0: rekamalah surau

Faranchi.

0: 무슨 대기?
1: 무슨 대기나?
0: 아?
1: turunan sana. Apa kaya awak gua?
2: Namanya ruah balap gitu sih ya.
1: Tapi awak di bawah yang ini tadi.
2: Ayolah. Tapi nandara situ melihat deh.
1: Itulah nandara tapi tinggi.
3: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nandara di batang. Kapan?

Tschüss. Okay, Tanua Feroa. Ja.